107 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah mulai mumet, udah mulai kepikiran-kepikiran sama omongan orang. Udah jadi pikirin omongan orang. Lo pikirin aja omongan gue buat ngajakin liburan di Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian. Karena Pullman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi paling strategis dekat kemana-mana. Kamarnya luas, lega, rooftop dan infinity pool barnya punya sunset terbaik. Terus mereka punya Pullman Fit, punya Cakra 7 Spa and Salon yang dekat banget sama pantai. Dan sekarang kamu cukup booking 90 hari sebelum menginap, itu udah bisa dapat diskon sampai 30% untuk flexible rate untuk harga kamar. Tapi kalau stay-nya kurang dari 90 hari nih rencananya, ya udah. Ada juga diskon spesial sampai 15% buat promo saver rate. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa nikmatin happy hour di Infinity Pool Bar. Ada promo buy one get one on selected special drinks setiap hari dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jadi booking aja sekarang di pullman-bali-legianbeach.com. Sekali lagi pullman-bali-legianbeach.com dan juga follow sosial medianya @pullmanbali. Sekali lagi @pullmanbali.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Parkir Live Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: kali ya, bisa liburan di Kunte, terus santai gitu seharian di hotel dekat pantai, terus
1: Jangan terus-terus aja dong. Mending kamu teruntung kita aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari Rp7.350.000 net atau mau lebih panjang, 5 hari menginap mulai dari Rp11.750.000 net aja. Bukan nginep biasa, karena Teruntung Kuta adalah hotel resort legendaris di Kuta yang ngasih kamu banyak keuntungan. Mulai dari breakfast buat 2 orang, daily lunch dan dinner atau daily beverage package, 1 kali Balinese massage, dan dapat return airport transfer. Booking sekarang, karena periode booking berlaku sampai 15 Desember 2027 buat menginap sampai 20 Desember 2027. Info lengkap dan reservasi hubungi Teruntung Kuta di WhatsApp 0819-3971-0538. Klik website kuta.teruntunghotels.com dan follow Instagram @teruntungkutabali. Sekali lagi, @teruntungkutabali.
2: Wah, udah parah sih ini.
0: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
0: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa menghanyutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

udah sampai rumah gitu kan ya, kita pulang kerja, terus kita ngelihat kayak rumah kosong-kosong aja nih, ya kan? Perlengkapan dikit, ya kan, kayak gak lengkap. Udahlah, ke dapur Prima aja Rockstar. Kalau kamu cari perlengkapan dapur rumah tangga yang lengkap, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensil, sampai kebutuhan kalau kamu jadi purchasing di hotel atau punya restoran, punya cafe, punya villa, catering, usaha kuliner, semuanya ada, banyak pilihannya. Dan juga buat kebutuhan operasional atau pemesanan dan jumlah besar, bisa nih, kamu konsultasi aja, juga order lewat Dapur Prima. Bisa dihubungin lewat WhatsApp-nya, bisa lewat sosial media @dapurprimabali, sekali lagi Instagram-nya @dapurprimabali, dan kunjungin Dapur Prima di 8 cabangnya: Panjer, Dalung, Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, Celuk, semuanya bisa. Dan Dapur Prima, dari kebutuhan dapur rumah tangga sampai horeca, semuanya jadi lebih mudah.

0: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fishport and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6 sampai 12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: kali ya, bisa liburan di Kuta, terus santai gitu seharian di hotel dekat pantai, terus
1: Jangan terus-terus aja dong. Mending kamu turun-turun Kuta aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari Rp7.350.000 net, atau mau lebih panjang, 5 hari menginap mulai dari Rp11.750.000 net aja. Bukan nginep biasa, karena Teruntum Kuta adalah hotel resort legendaris di Kuta yang ngasih kamu banyak keuntungan. Mulai dari breakfast buat 2 orang, daily lunch dan dinner atau daily beverage package, 1 kali Balinese massage, dan dapat return airport transfer. Booking sekarang, karena periode booking berlaku sampai 15 Desember 2027 buat menginap sampai 20 Desember 2027. Info lengkap dan reservasi hubungi Teruntum Kuta di WhatsApp 0819-3971-0538. Klik website kuta.teruntumhotels.com dan follow Instagram @teruntumkutabali. Sekali lagi, @teruntumkutabali.
0: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin Life. Rockin' you all day long.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Mövenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

88.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah mulai mumet, udah mulai kepikiran-kepikiran sama omongan orang. Udah jangan dipikirin omongan orang. Lo pikirin aja omongan gue buat ngajakin liburan di Pullman Bali Legian Beach. Jalan Melasti nomor 1 Legian. Karena Pullman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi paling strategis dekat kemana-mana. Kamarnya luas, lega, rooftop dan infinity pool barnya punya sunset terbaik. Terus mereka punya Pullman Fit, punya Cakra 7 Spa and Salon yang deket banget sama pantai. Dan sekarang, kamu cukup booking 90 hari sebelum menginap, itu udah bisa dapat diskon sampai 30% untuk flexible rate untuk harga kamar. Tapi kalau stay-nya kurang dari 90 hari nih rencananya, ya udah. Ada juga diskon spesial sampai 15% buat promo saver rate. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa nikmatin happy hour di Infinity Pool Bar. Ada promo buy one get one on selected special drinks tiap hari dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jadi booking aja sekarang di pullman-bali-legianbeach.com. Sekali lagi pullman-bali-legianbeach.com dan juga follow sosial medianya @pullmanbali. Sekali lagi @pullmanbali.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
1: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fish Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman, Pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mais semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL.
5: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

Jumpa dengan FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Sabtu itu adalah hal yang sepertinya harus diisi dengan cerita-cerita gitu kan, Rockstar, ya. Apalagi kamu rame-rame sama temen gitu kan. Tapi kalau Sabtu kamu sendiri, bisa loh jadi rame, jadi nyenengin gitu kan. Apalagi kalau kamu datangnya ke pizzeria at Hyatt Regency Bali Sanur. Ada Italian Kitchen Party dari jam 6:30 malam setiap hari Sabtu. Jadi kita bisa nikmatin dinner ala Italia, disajiin secara otentik di pinggir pantai Sanur, sambil nikmatin suasana sore sampai malam di pantai. Dengan banyak pilihan menu makannya, ada live cooking station, isinya pasta, pizza, sampai ke live risotto show cooking. Ditambah lagi dengan beverage journey, ada bartender trolley dengan banyak banget cocktails yang langsung datang ke meja kita, langsung dibikinin di sana. Ada kids corner khusus buat yang ngajak anak-anak untuk Italian kitchen party, dan semuanya bisa dinikmati cukup dengan Rp760.000 net per orang. Jadi kamu harus reservasi nih, buruan. 0815-8532-0969, sekali lagi 0815-8532-0969, klik HyattRegencyBali.com dan follow at HyattRegency_Bali di Instagram untuk info lengkapnya. Sekali lagi HyattRegency_Bali di Instagram.

0: enak kali ya, bisa liburan di Kuta, terus santai gitu seharian di hotel dekat pantai, terus
1: Jangan terus-terus aja dong, mending kamu turun-turun Kuta aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari Rp7.350.000 net, atau mau lebih panjang, 5 hari menginap mulai dari Rp11.750.000 net aja. Bukan nginep biasa, karena Teruntum Kuta adalah hotel resort legendaris di Kuta yang ngasih kamu banyak keuntungan. Mulai dari breakfast buat 2 orang, daily lunch dan dinner atau daily beverage package, 1 kali Balinese massage, dan dapat return airport transfer. Booking sekarang, karena periode booking berlaku sampai 15 Desember 2027 buat menginap sampai 20 Desember 2027. Info lengkap dan reservasi hubungi Teruntum Kuta di WhatsApp 0819-3971-0538. Klik website kuta.teruntumhotels.com dan follow Instagram @teruntumkutabali. Sekali lagi, @teruntumkutabali. Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Papa perhatiin Putri nggak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh nggak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Nggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: mulai pen nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online Dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh.

0: podium.
1: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fishbowl and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: It's Simple Red FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rock star. And you are back at it again with me live on the Rockin' Life Bali with Saskara Abimanyu, the one and only, of course, rockstar di hari Minggu. Di tanggal berapa ini ya? Tanggal 27 September 2026 di Rockin' Weekend. Atau slash di program yang gue modif sedikit yang namanya GWHR, yaitu Good Weekend Happy Rockstar. Gila. Ketemu lagi ya rockstar kita ya di hari Minggu, siaran unexpected ini rockstar ya. Harusnya Natali ya sekarang, tapi ya karena Natali mungkin sedang ini dia, apa namanya, berbisnis dengan toilet. Gila. Alasan yang sangat-sangat klasik ya rockstar ya. Ya gak penting, gak apa-apa, digantikan oleh saya Saskara Abimanyu di sini, bakal seru-seruan yang bakal nemenin lo dari jam 12 sampai jam 4 sore nanti. And of course tentunya dengan banyak sekali topik yang bakal gue bahas di sini, dan kita bakal nanti membahas hal yang seru di jam 1. Ya gue ajak lo membahas hal yang seru di jam 1. Makanya stay tune aja dimanapun lo berada, tetap berbahagia aja, jangan sedih-sedih karena ini hari Minggu dan besoknya Senin, ya kan, harus bersiap-siap. Kalau misalnya lo emang mau cabut, mau keluar, cabut silahkan, karena ini cuacanya sedang luar biasa cerah di langit Kuta ya. Ini cerah banget, semoga di langit-langit yang lain itu luar biasa cerah seperti langit Kuta rockstar ya. Jadi tanpa berbahasa-basi, langsung aja mending kita mulai aja sekarang dengan lagu yang pertama gue bakal suguhkan ini dia, One Republic, Give Me Something. Stay tune di sini aja, gas.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

Alright, Sempurna FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Setiap kita melihat sesuatu atau seseorang yang luar biasa cantik, rockstar, pasti kita ada sesekali mengkait-kaitkan orang itu atau hal itu ke kata-kata primadona itu, rockstar, ya, seperti lagu dari Adhikara ini yang berjudul Primadona gitu, ya kan. Apalagi kalau misalnya kita memiliki primadona dan kita ajak dia untuk merasakan rasa yang beragam di event Ragam Rasa, ya kan, adalah event Four Hands Dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita, dan nilai lokal yang disajikan modern ala gastronomi kontemporer di The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel The Heritage Collection gitu. Apalagi tuh mereka tuh mempersembahkan ini ya, tadi gue jelasin, Ragam Rasa di hari Kamis 8 Oktober 2026, mulai jam 6 sore di Rosso Restoran. Ini adalah event yang lo harus datengin ya, rockstar, ya, karena event ini benar-benar banyak banget menu kolaborasi dari chef dengan dari chef siapa namanya, aduh lupa, chef Degan Septo Aji, maaf banget ya, itu dia adalah professional chef dan culinary consultant. Ada juga Prima Udayana, eksekutif sous chef The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel. Nah, mulai dari scallop Naniura, terus ada bebek mebasa, ada salmon lodeh by Chef Degan, sampai ke kolak pisang, ubi, dan bulung N pakel sorbet, itu ada, rockstar, banyak banget pokoknya makanan yang enak di sini yang bisa lo cobain, dan semuanya tuh bisa lo nikmatin dengan cukup 1,5 juta rupiah net per orang. Hah? Dengan cukup cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orang. Dan ada juga nih, rockstar, diskon 20% untuk pemegang kartu Mastercard. Jadi kata gue, tanpa basa-basi, langsung aja mendingan lo ceki-ceki aja tempatnya, rockstar, dan datengin event ini di tanggal 8 nanti. Nah, untuk info lengkap dan reservasinya kemana hubunginya? Ke 0811-3831-3077 dan follow aja Instagram mereka di @themerusanur dan juga @balibeachsanur. Sekali lagi, info lengkap dan reservasinya hubungi 0811-3831-3077 dan ingat, follow sosial medianya di @themerusanur dan juga @balibeachsanur.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: panas, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

89.9 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Memang ya Rockstar ya, berpamitan kepada orang-orang itu sebenarnya gak enak Rockstar ya, karena kita akan meninggalkan orangnya itu gitu, untuk mungkin untuk sementara, nanti balik lagi gitu. Memang agak menyedihkan, dan biasanya kalau misalnya lagi ngumpul tuh rasanya rame, terus berpamitan rasanya sepi, kesepian gitu. Tapi tenang aja Rockstar, kalau misalnya lo berpamitan abis dari Pullman Bali Legian Beach, gak mungkin lo merasa sedih Rockstar, gak mungkin lo merasa kosong, dan gak mungkin lo merasa ngedown gitu. Karena nih ya, di Pullman Bali itu, di Pullman Bali Legian Beach itu adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi strategis dekat kemana-mana, terus juga punya kamar yang lega, rooftop dan infinity pool bar yang luar biasa menarik dengan sunset terbaik, dan juga ada Pullman Fit. Terus ada Cakra 7 Spa and Salon yang benar-benar dekat banget sama pantai ya kan. Wah, ini dijamin happy pokoknya lu kesini Rockstar. Apalagi sekarang tuh cukup dengan booking 90 hari sebelum menginap, kamu tuh udah bisa mendapatkan diskon sampai 30% flexible rate untuk harga kamarnya tuh ya kan. Dan atau kalau misalnya lu mau stay dalam kurang dari 90 hari gitu, mau stay ya sebelum, maksudnya enggak 90 hari gitu, sebelum 90 hari itu lo bisa dapetin diskon spesial sampai 15% dengan promo Safer Rate ya kan. Apalagi ada juga bisa lo tuh menikmati happy hour at Infinity Pool Bar yang ada buy one get one on selected special drinks tiap hari mulai jam 2 siang sampai jam 7 malamnya ya kan. Ini banyak banget promo-promo menarik di sini, apalagi tempatnya the best di Kuta. Jadi kalau misalnya abis dari sini pamitan sama orang yang lo ajak ke sini, gak bakal sedih gitu Rockstar, pasti live with a happy smile gitu. Jadi booking aja sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow sosial medianya di @pullmanbali. Ini dash ini garis miring ya maksudnya Rockstar ya. Sekali lagi, bookingnya itu sekarang di pullman-bali-legianbeach.com dan follow juga sosial medianya di @pullmanbali.

Hey, Simpon FM, Rock Your Day with the Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih bersama Saskara Abimanyu di sini, dan seperti janji gue yang tadi, Rockstar jam ini sudah jam 1, berarti lo udah bisa nge-request lagu untuk nge-boost hari siang lu ini, hari minggu lu ini, biar gak lemes-lemes banget ya di siang hari ini. Gitu, pokoknya kalau misalnya lo mau curhat juga, gue bakal dengerin. Mungkin gue juga bisa memberi, apa namanya, wejangan. Gue bisa mungkin ngasih motivasi ke lu kalau misalnya tidak boleh bersedih, ya kan. Boleh bersedih tapi jangan lama-lama gitu. Pokoknya di siang hari ini sampai sore hari ini kita bakal seru-seruan. Nanti juga gue bakal bahas hal yang keren. Dan kalau misalnya lu bingung mau kemana requestnya, yang paling gampang itu ke Instagram kita aja di @rockylife.bali. Dan kalau misalnya lu emang pengen ini ngechat kita, ya kan, mungkin lu mau titip-titip salam, di ini aja di WhatsApp 0811 380 7878 gitu. Atau mungkin lo mau telepon di 750-205. Dan gue bakal tungguin ya, Rockstar. Ingat, gue bakal tungguin, jangan lama-lama. Langsung aja, di sini aja. Go!

0: Kurang fry pan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain. Kapan lengkapnya nih kitchen?
1: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
0: Emang di sana lengkap?
1: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
0: Kalau perlu banyak buat restoran?
1: Bisa. Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
0: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
1: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
0: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
1: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
2: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
3: Udah, Pak. Soharga Garden bisa.
2: Terus yang gathering kantor?
3: Aman, Pak.
2: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
3: Jangankan 100, Pak. Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
2: Soharga Garden lagi? Emang muat?
0: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang. Luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpeak Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Eh, masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Sembrada FM, you're listening to Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Weekend itu ya rockstar ya, apalagi di hari Minggu itu ya rockstar ya. Harusnya tuh kita tuh punya satu aturan rockstar. Jangan bikin besoknya itu atau hari Seninnya itu menjadi semakin berat. Jadi kalau Sabtu Minggu ini mungkin minggunya juga isinya tuh cuma lo diem doang, scrolling TikTok gitu. Terus tiba-tiba malam di hari Minggu tuh udah menjadi jam 11 malam gitu, udah mau Senin aja. Itu tuh kayak malah rugi gitu loh, dan bukan healing gitu loh, dan bukan relaxing namanya. Itu tuh cuma buffering doang, yang namanya lu rockstar ya nunggu gitu, bingung di kasur, gak kemana-mana. Sekali gitu loh, kayak lo mendingan tuh kalau weekend tuh ya healing, ada waktu liburan itu dipakai yang bagus. Apalagi nih ya, kalau misalnya lo keturuntum Kuta tuh di weekend lo ya kan, karena mereka mempersembahkan lunch pool package yang bisa lo nikmati dengan bersantai di pool terbaik di Kuta ya kan, yang langsung nih menghadap langsung ke pantai Kuta sambil nikmatin berbagai macam hidangan yang tersedia dalam paketnya. Kayak ada fried rice with chicken, ada fried noodle with chicken, triple deck sandwich, sliced fruit, dan banyak banget makanan-makanan enak lainnya yang lo bisa makan di pinggir kolam. Nah, semuanya ini bisa didapatkan cukup dengan Rp150.000 net per pax. Itu udah termasuk free iced tea dan pemakaian towel. Tuh, kapan lagi ya kan weekend lo itu bisa healing bagus, healing enak di depan pantai Kuta dengan harga yang affordable gitu. Daripada lo mending daripada scrolling TikTok, scrolling Instagram sampai mampus gitu ya, sampai besok, sampai hari Senin, mendingan lo gas aja ke Teruntum Kuta, nikmatin lunch pool package-nya ini. Jadi langsung aja reservasi sekarang, hubungi Teruntum Kuta di WhatsApp 081 953 96 8213, dan follow sosial medianya di @teruntumkutabali. Sekali lagi, nomor WhatsApp-nya itu ada di 081 953 96 8213, dan juga follow sosial medianya di @teruntumkutabali.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat gue

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

FM, this is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih bersama Saskara Abimanyu di sini, Rockstar ya. Dan gimana ya, sekarang itu ya banyak banget hal yang dulu tuh kita anggap jadul malah balik lagi jadi keren gitu ya kalau sekarang ya. Kayak contoh kecil aja nih, vinyl balik lagi, kamera digital yang jadul itu dicari-cari sekarang sama anak-anak Gen Z ya kan. Terus fashion tahun 90-an dipakai lagi, kayak tadi gua baru lihat Nikeela, dia potong rambut jadi bangs yang ala-ala 90-an itu loh, poni-poni 90-an itu yang khas. Bahkan ada batik yang dari dulu kita ada di lemari, nah sekarang bisa jadi fashion statement tuh Rockstar ya di tahun 2026 ini. Ternyata emang bukan cuma fashion doang dan bukan cuma tradisi doang yang bisa di-upgrade, tapi semuanya bisa di-upgrade gitulah kan. Dan tanpa kehilangan identitasnya gitu Rockstar ya. Dan ngomongin tradisi yang dikemas dengan cara modern ini ya, ada event yang namanya Ragam Rasa, yaitu event Four Hands Dinner dengan menu yang terinspirasi dari tradisi, craftsmanship, cerita dan nilai lokal yang disajikan modern ala gastronomi kontemporer. Ini dia Rockstar ya. Nah, jadi The Meru Sanur dan Bali Beach Resort The Heritage Collection itu lagi mempersembahkan Ragam Rasa di hari Kamis 8 Oktober 2026 mulai jam 6 sore di Rosso Restoran. Nah, ada banyak banget menu kolaborasi Chef Degan Septo Aji dari Professional Chef and Culinary Consultant dan Prima Udayana, yaitu eksekutif sous chef The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel. Nah, mulai dari scallop Naniura, ada bebek mebasa, ada salmon lodeh by Chef Degan, sampai ke kolak pisang, ubi dan bulung and pakel sorbet itu ada Rockstar ya. Nah, semuanya bisa kamu nikmatin cukup dengan 1,5 juta rupiah net per orangnya aja, affordable banget, dan ada diskon 20% untuk pemegang kartu Mastercard gitu. Jadi banyak banget makanan yang lo bisa cobain dengan harga yang affordable, apalagi emang ini tuh terinspirasi dari ya nilai lokal yang disajikan modern. Jadi kata gue langsung aja gas sekarang, langsung reservasi, hubungi 0811-3831-3077 dan follow sosial medianya dia di Instagramnya di @themerusanur dan juga @balibeachsanur. Sekali lagi ya, reservasinya hubungi 0811-3831-3077 dan follow Instagramnya mereka juga di @themerusanur dan juga @balibeachsanur.

0: sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

Sempurna FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kalau misalnya lo mau nyari jodoh, Rockstar ya, mohon maaf nih, gue tidak bisa membantu gitu ya kan. Karena gue tidak punya panah asmara Arjuna, Rockstar ya kan. Gue bukan Cupid, tapi kalau misalnya lo emang lagi nyari perlengkapan dapur dan rumah tangga yang lengkap, gue punya jawabannya, yaitu ke Dapur Prima aja, Rockstar ya. Mulai dari cookware, tableware, glassware, kitchen utensil, sampai berbagai macam perlengkapan maksudnya, Rockstar, untuk kebutuhan hotel, restoran, kafe, villa, catering, dan usaha kuliner tersedia dalam banyak banget pilihan di Dapur Prima. Nah, butuh untuk kebutuhan operasional atau pemesanan dalam jumlah besar, lo juga bisa konsultasi dan order melalui Dapur Prima. Jadi kata gue, kunjungi Dapur Prima di 8 cabangnya mereka, Rockstar ya, karena banyak banget cabangnya, yaitu ada di Panjer, Dalung Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatsu, dan juga Celuk. Nah, nggak sempet datang nih, misalnya nggak sempet datang langsung ya kan, karena misalnya mungkin lo lagi bannya lagi pecah gitu ya kan. Tenang, pemesanannya juga bisa melalui WhatsApp online Dapur Prima ya kan. Buat info produk terbaru dan layanan yang paling cepat, follow aja Instagramnya di @dapurprimabali. Sekali lagi, @dapurprimabali, Rockstar ya. Dapur Prima, dari kebutuhan dapur, rumah tangga, sampai hok reca, semuanya jadi lebih murah.

0: libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru, tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20.

0: 10 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

Hey, Simpenan FM, you listening to the Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Nah, Rockstar, buat lo yang belum tahu ya, ini ada film yang balik lagi, yaitu Avengers Endgame, gitu. Jadi buat orang-orang yang belum bisa move on, atau mungkin mau emang binge watching, ya kan, mau binging gitu, lo mau road to, ini nih, apa namanya, Doomsday, yang pengen nonton lagi. Nah, jadi ada nih Avengers Endgame di bioskop sekarang, karena balik lagi ke bioskop lewat versi encore-nya. Dan bukan cuma re-release biasa, nah tapi ada sekitar 5 menit footage tambahan, termasuk adegan baru setelah credit scene-nya. Jadi ada credit scene-nya, jadi lo harus nonton apa yang ada di credit scene-nya. Nah, yang makin menarik, timingnya tuh juga pas banget karena kita tinggal beberapa bulan lagi nih menuju apa namanya Avengers Doomsday, ya kan, yang bakal tayang di Desember 2026. Jadi Endgame Encore ini bisa jadi semacam pemanasan gitu sebelum kita mulai masuk ke era Avengers sebelumnya gitu. Jadi ya recalling lagi. Dan ternyata nostalgia ini masih kuat banget. Di Indo aja, Rockstar, ya, penayangan ulangnya langsung menarik lebih dari 100 ribu penonton di hari pertamanya. Nah, tapi menurut gue yang menarik tuh bukan cuma angka penontonnya, tapi karena kita semua tuh udah tahu endingnya, kita udah tahu si Tony Stark tuh bahkan bilang I love you 3000. Nah, kita tuh tahu Captain America bakal angkat Mjolnir, tapi kita tuh tetap beli tiket gitu. Mungkin emang karena buat banyak orang, Endgame itu bukan cuma film ya, Rockstar, itu sebuah memori gitu. Jadi pertanyaannya adalah, are you ready to cry over the same movie 7 years later?

87.8 FM. You're listening to Rock Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar nih ya. Jam-jam seperti ini nih ya, jam-jam 3 gitu ya kan, jam 4, jam 2 gitu tuh jam-jam yang aneh sebenarnya ya kan. Itu tuh udah terlalu siang buat produktif, tapi masih terlalu sore buat dibilang ah malam ini aja deh gitu. Jadi kayak jam-jam yang emang kayak aneh aja ya, awkward gitu posisinya ya. Jadi menurut gue emang jam segini tuh paling cocok buat satu hal doang, buat beberapa hal sih ya kan, yaitu masuk pool, terus order minuman, terus apa namanya ngechill ya kan, dan ya slow aja gitu, slow living gitu. Apalagi ya kan ada nih yang namanya happy hour di Infinity Pool Bar jam 2 sampai jam 7 malam. Di mana sih Abi? Ya jelas di Pulman Bali Legian Beach, Jalan Malasti nomor 1 Legian. Nah ini ya, Pulman Bali Legian Beach adalah beachfront resort di Kuta dengan lokasi strategis dekat kemana-mana. Kamar yang lega, rooftop, dan infinity pool bar dengan sunset terbaik, Pulman Fit, dan juga ada Cakra 7, spa and salon, and also dekat dengan pantai. Jadi ya pas banget tuh ya kan, siang-siang di Pulman Bali Legian Beach, ngechill ya kan. Sekarang itu cukup dengan booking 90 hari sebelum menginap, kamu akan bisa mendapatkan diskon sampai 30% flexible rate untuk harga kamar, atau kalau kamu stay dalam kurang dari 90 hari, lo bisa juga dapetin diskon spesial sampai 15% dengan promo saver rate. Again, gak cuma itu tadi yang gue bilang tadi itu, kamu juga bisa menikmati happy hour di Infinity Pool Bar-nya. Ada buy one get one on selected special drinks setiap hari mulai jam 2 siang sampai jam 7 malam. Pas banget tempat ini untuk kita kayak nge-chill, slow down sementara. Pulman Bali Legend Beach, the best destination di Kuta. Jadi booking aja sekarang di pulman-bali-legendbeach.com dan follow sosial medianya di @pulmanbali. Sekali lagi, booking sekarang di pulman-bali-legendbeach.com dan follow sosial medianya di @pulmanbali.

Sempadan FM, Rock Your Day with Rock Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Nah, udah 4 jam gue menemani lo rockstar. Sekarang waktunya gue untuk pamit. Ya kan, gue harus mau makan deh, mau makan aja deh. Lo mau makan dulu ya kan, lapar soalnya habis siaran 4 jam gitu. Pokoknya rockstar, enjoy the rest of your day. Gunakanlah hari minggu ini secara baik ya kan. Kalau misalnya lo mau istirahat, istirahat aja dulu. Kalau misalnya lo mau cabut, cabut aja dulu. Ingat, jangan cabut kemalaman karena besok lanjut kerja lagi. Besok hari Senin soalnya ya kan. Pokoknya jalani hari lo dengan sukacita, dengan senyuman, dengan kebahagiaan, rockstar ya. Ingat, stay tune di sini, kita bakal ketemu lagi di minggu depan. Have a rockin' day, rockstar. Bye-bye.

0: Enemy rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

One Lifestyle and Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Udah kehidupan kita tuh dipenuhin sama deadline rockstar, jangan sampai kita jadi flatline ya. Jangan dong, udah paling bener jawabannya adalah lo pengen healing di weekend atau waktu liburan kamu tuh kayak pendek banget. Ini adalah jawaban yang paling tepat, di mana Teruntum Kuta itu punya lunch pool package, di mana kamu bisa santai di pool terbaik di Kuta, ngadap langsung ke pantai Kuta sambil nikmatin banyak banget hidangan yang tersedia di paketnya. Ada fried rice with chicken, kemudian ada fried noodle with chicken, ada triple deck sandwich atau sliced fruit. Semuanya bisa kamu dapetin cukup dengan Rp150.000 net per pax. Sudah termasuk berenang, free iced tea dan juga pemakaian towel. Jadi reservasi sekarang, hubungi Teruntum Kuta 0819-5396-8213. Sekali lagi Teruntum Kuta di 0819-5396-8213 dan follow sosial medianya @teruntumkutabali. Sekali lagi @teruntumkutabali.

0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Soharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Soharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Soharga Garden lagi? Emang muat?
1: Soharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang, luasnya 6800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: hanya kaulah arti mama.
1: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way. Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Fish Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun. Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Go down over time.
1: Cuy, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bus baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
0: Udah ketemu tempat wedding buat anak bos?
1: Udah pak, Suharga Garden bisa.
0: Terus yang gathering kantor?
1: Aman pak.
0: Anak kantor kita 100 loh mau ngumpul.
1: Jangankan 100 pak, Suharga Garden mau 1000 juga bisa.
0: Suharga Garden lagi? Emang muat?
1: Suharga Garden emang jawaban buat event kamu nih. Wedding, gathering, gala dinner, sampai mice semuanya bisa. Kapasitas sampai 1250 orang. Luasnya 6.800 meter persegi, terus ada waterfall yang estetik dan dramatis. Kece banget. Belum lagi lokasinya di tengah Jimbaran, deket kemana-mana. Terus bagian dari Movenpick Resort and Spa Jimbaran Bali. Mau nginep sekalian rame-rame? Juga ayo. Masih nunggu apa? Cek info lengkapnya di Instagram @suargagarden atau hubungi WhatsApp di 0815-5717-607. Sekali lagi di @suargagarden dan WhatsApp 0815-5717-607.
3: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

anyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

find you, T.R.L. Where everyone can be a rock star.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orang ya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

liburanku datang memaksaku.

0: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the Rockin' Life. GMHR.
1: Yes, sir.
2: Good morning Rockstar, balik lagi di jam-jam untuk kembali produktif ya.
1: Betul. Dan akhirnya kita balik lagi juga untuk nemenin lo selama 3 jam ke depan Rockstar. Jam 7 sampai 10 pagi ini pastinya di The One and Only Gamma Air. Good morning,
2: happy Rockstar.
1: Cuman ngomongin tentang weekend kemarin, apa sih yang lo habiskan yuk? Kegiatan-kegiatan apa yang lo lakuin?
2: Kegiatan, gitu? Jujur weekend kemarin aku benar-benar full rest. Aku sama sekali gak ada keluar.
1: Full rest?
2: Iya, aku
1: tapi gak ada keluar. Lu masih bengek juga
2: ya? Masih bengek, tapi lumayan ya. Udah ada tarikan nyawanya daripada yang kemarin ya.
1: Yes. Kalau gue sendiri sih kemarin cukup santai Rockstar. Karena Sabtu minggu kemarin gue rasa akhirnya ya, ini yang namanya slow living. Jadi benar-benar gue baru bangun siap-siap prepare, mandi segala macam sembayangan. Dan gue tidur lagi. Jadi mama tidur sambil main HP. Terus akhirnya tidur siang lagi, bangun. Terus kayak benar-benar cuma di rumah seharian. Itu benar-benar kayak rasanya enak. Akhirnya ngerasa, oh ini ya kalau jadi orang happy.
2: Iya, sama banget aku juga merasakan hal itu ya kemarin ya. Tapi ya hari ini kita produktif lagi ya Rockstar, dan semoga hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Buat kamu yang udah mungkin mengawali hari di jalan,
1: yes.
2: Hati-hati di jalan. Dan buat kamu Rockstar yang baru bangun, ayo semangat menyambut rezeki.
1: Ayo bangun-bangun yuk, September udah mau habis nih.
2: Iya, dikit lagi.
1: Oke, dan masih Rockstar, stick around terus 83.8 FM. Karena hari ini Gamari temenin bareng Heru dan
2: Yuyun Edoi.
1: Yes.

0: Head Start with GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluar.

0: your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari cnnindonesia.com. Warga Bangkok mulai memborong bahan pangan dan BBM karena banjir deras yang mengepung belasan jalan utama dari Jumat 25 September 2026. Genangan air setinggi hampir 300 mm membuat bahan makanan siap santap menipis dan memaksa ratusan warga mengungsi ke penampungan sementara. Pemerintah Thailand mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan menjamin kelancaran pasokan pangan dan mengancam sanksi bagi pedagang yang menaikkan harga.
2: Berita kedua.

0: 2026. Tim pencari menemukan jenazah korban tergeletak di antara bebatuan setelah menerima laporan warga yang mencium bau tidak sedap di sekitar lokasi. Proses evakuasi korban yang sempat dilaporkan hilang sejak Rabu 23 September 2026 ini memakan waktu beberapa jam akibat medan terjal dan kendala air laut pasang. This is you, Madeline.
1: This is Sarimeda.
0: For The Rocking Life Bali.
1: Newsroom.
2: GMHR, only on The Rocking Life. The Rocking Life.

0: day, a fantastic head start with GMHR will continue right after this.
1: Enak kali ya bisa liburan di Kuta, terus santai gitu seharian di hotel dekat pantai, terus
2: jangan terus-terus aja dong. Mending kamu turun-turun Kuta aja. Mereka punya Ultimate Stay Package, Stay Longer, Discover More. Dengan deal buat 3 hari menginap mulai dari Rp7.350.000 net atau mau lebih panjang, 5 hari menginap mulai dari Rp11.750.000 net aja. Bukan nginep biasa, karena Teruntum Kuta adalah hotel resort legendaris di Kuta yang ngasih kamu banyak keuntungan. Mulai dari breakfast buat 2 orang, daily lunch dan dinner atau daily beverage package, 1 kali Balinese massage, dan dapat return airport transfer. Booking sekarang, karena periode booking berlaku sampai 15 Desember 2027 buat menginap sampai 20 Desember 2027. Info lengkap dan reservasi hubungi Teruntum Kuta di WhatsApp 0819-3971-0538. Klik website kuta.teruntumhotels.com dan follow Instagram @teruntumkutabali. Sekali lagi, @teruntumkutabali.
1: Piring kurang, gelas kurang, frypan nih udah harus ganti gini loh. Belum lagi perlengkapan lain, kapan lengkapnya nih kitchen?
2: Eh, kok kamu bingung? Tinggal ke dapur Prima aja gitu loh.
1: Emang di sana lengkap?
2: Lengkap dong, ada cookware, tableware, glassware, kitchen utensils, sampai semua kebutuhan horeca dan industrial equipment.
1: Kalau perlu banyak buat restoran?
2: Bisa! Buat kebutuhan rumah tangga sampai pemesanan usaha dalam jumlah besar, langsung aja ke dapur Prima.
1: Benar tuh, kalau buat kebutuhan rumah tangga sampai horeca, semuanya bisa di dapur Prima.
2: Cek sekarang di Instagram @dapurprimabali dan kamu bisa pesan lewat WhatsApp online dapur Prima.
1: Jangan sampai salah, di @dapurprimabali.
2: Dapur Prima, kebutuhan dapur, cari yang lengkap.
3: This is CRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Kalau kata Marian featuring Rai Putra Rockstar, enggak, kau pergilah saja. Jangan kau datang lagi ketika memang apapun yang kau tinggalkan meninggalkan kesan buruk gitu.
1: Benar, makanya ya Rockstar, kalau kamu mau coba-coba di dalam hubungan, jangan karena sampai. Hubungan itu tuh bukan tantangan yang harus dicoba-coba.
0: Tapi
1: tantangan yang harus kamu coba adalah untuk ikut ke dalam lowongan satu ini. Apalagi buat kamu yang suka eksplorasi dan kenalan dengan orang baru, pas banget The Working Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi tim kita untuk posisi account eksekutif. Dengan persyaratan umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, biasa bekerja dengan target dan self-motivate, comfortable buat approaching client online dan offline, tertarik dengan dunia media, konten dan branding, punya sales experience is a plus, diutamakan Bali based ya Rockstar. Kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram @theworkinglife.bali. Atau kamu bisa email sekarang juga ke bali@theworkinglife.com. Sekali lagi bisa dari Instagram di @theworkinglife.bali atau email sekarang juga ke bali@theworkinglife.com.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Hey Rockstar, ayo kita ngegosip dulu. Dekatin telinganya.
1: Bisik-bisik tetangga ya.
0: Nah, jadi kali ini kita kedatangan gosip nih, berita dari Cardi B dan juga Madoka Okoye yang kembali memicu rumor asmara setelah terlihat mengobrol dan menikmati minuman bersama di after party di Milan Fashion Week di 22 September 2026 lalu.
1: Nah, tapi nih sebelum adanya rumor-rumor ini nih, jadi mereka itu tuh memang udah beberapa kali terlihat bersama di berbagai acara fashion di Eropa. Sebenarnya menurutku ya, kalau orang lelaki dan perempuan bersama beberapa kali sih normal-normal aja ya. Tapi kan kebersamaan si Cardi B dan Madoka Okoye ini agak beda nih ya.
0: Oh, agak beda kenapa?
1: Agak beda gerak-geriknya itu. Kayak ada percikan-percikan gitu.
0: Percikan-percikan asmaranya.
1: Iya, walaupun sebenarnya sampai sekarang si Cardi B itu maupun si Madoka Okoye belum mengonfirmasi kalau mereka lagi berpacaran. Ya gak apa-apa lah, kadang tuh seru gitu loh yang kayak backstreet-backstreet gitu.
0: Kita doakan yang terbaik aja ya.
1: Iya.
3: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Classic Head Start with GMHR. GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Denpasar, sekarang waktunya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai 700 ribuan. Mau business trip, weekend escape, ketemu keluarga, atau sekedar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan book tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung lewat website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan sekarang dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?
3: Sunday is for slowing down, eating exceptionally well, and letting Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort take care of the rest. Every Sunday, Cucina invites you to a luxury brunch from 11 a.m. to 3 p.m. where Italian, Spanish, French, and Asian flavors meet on one table. Think homemade pasta, fresh oysters from the Oyster Man, beautiful craft desserts, plus live music and a little magic along the way.
4: Setelah brunch, kamu bisa melanjutkan sore dengan Seaside Delight di Toyo Beach Bar and Grill mulai dari jam 3 sore. Sambil menikmati minuman dan kanape gratis, ditemani DJ performance di pinggir pantai. Semua pengalaman ini bisa dinikmati mulai dari Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak 6-12 tahun.
3: Reserve your table now, chat to 0811-3830-5954 and follow at Sofitel Bali Nusa Dua. Once again, at Sofitel Bali Nusa Dua.
5: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: 87.8 FM Drogging Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media. Suaraku ini serak-serak, bukan basah ya.
1: Berserakan.
0: Niatnya itu ingin menjadi seksi. Jadinya tuh kayak amit-amit gitu.
1: Bagus-bagus, kayak gue rasa lo cocok deh untuk menggunakan suara-suara serak ini. Jadi pertahankan aja sakitnya.
0: Jangan dong, amit-amit ya. Amit-amit.
1: Nah, makanya biar makin cepat sembuh, ayolah kita nge-brunch bareng. Langsung aja kita berangkat. Ini ada di setiap hari Minggu, Mio. Mulai jam 11 siang sampai 3 sore. Ayolah Rockstar, kita bareng-bareng ke Kuchina Brunch. Pasnya di The One and Only Kuchina at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Lo bisa dapetin brunch terbaik di Nusa Dua yang akhirnya kembali lagi nih dengan berbagai menu pilihan terbaik, mulai dari Italian, Spanish, French sampai ke Asian juga ada. Ditambah lagi ada fresh seafood termasuk fresh oyster dan juga oyster man, cured meats, homemade pasta, cheese, berbagai dessert spesial dalam dessert room sampai dessert ballerina juga ada. Nah, setelah brunch Rockstar, lo bisa nih langsung untuk nikmatin sisa delight di Toya Beach Bar and Grill.
0: Yes.
1: Untuk nikmatin minuman dan canapes free flow yang akan ditemanin sama live DJ dari jam 3 sampai 5 sore. Panjang ya durasinya ya.
0: Tapi asik.
1: Dan semuanya bisa nikmatin cukup dengan Rp888.000 plus-plus per orang dan Rp388.000 plus-plus untuk anak usia 6 sampai 12 tahun. Dan ini udah termasuk akses ke pool dan juga seaside delight di Toya Beach Bar and Grill. Buruan deh Rockstar, untuk cek info lengkap dan reservasi sekarang juga, marilah kita ke Kuchina Brunch. Hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di 0811 3830 5954. Sekali lagi di 0811 3830 5954. Dan buruan follow sosial medianya pastinya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Yay, kali ini kita akan menambahkan musik kamu.
1: Menambahkan musik-musik kamu Rockstar dengan musisi Indonesia sebenarnya, cuman yang sudah merambah ke dunia global
0: banget,
1: gitu ya.
0: Ada Nona. Jadi Nona ini baru aja ngerilis single terbaru yang judulnya Star. Jadi lagu ini udah dirilis 18 September 2026 kemarin Rockstar sebagai track pembuka sekaligus lead single untuk album debut mereka yang berjudul Island Girl.
1: Island Girl.
0: Island Girl.
1: Dan lagu ini mengusung genre tropical pop, modern pop ceria dengan pesan utama tentang kepercayaan diri, penerimaan diri atau self acceptance dan juga keberanian mengekspresikan diri sendiri.
0: Dan pastinya sama ya seperti karya-karya Nona yang lain, Star juga selalu nyelipin sentuhan pop culture
1: dan kehidupan sehari-hari ya khas Indonesia dalam liriknya yang dominan berbahasa Inggris. Langsung aja kita puterin buat lo Rockstar. This is Nona with
0: Star.